kon remon na fio ta basiru jalo ta onkul qualify awa korai pem kadiba mbay gay apply gay nyanya manar tali jalo man kor modun jay magana koli kunda modun jay magana jamage Andai mai sar, asim nai tamrek ay satu jum jai. Mungkin jai yang kiruan. An klub ya pun kiruan dan membahas yang maka kau lagi. Era itu kau, wala box dayman, kiruan gak apa-apa. Perbesar ini kiruan gak apa-apa, wala.

0: puedo volver. Tiene me dos gobernadores en esa gobernanza. Ya es un hombre que aquí ya, aquí está así, aquí está jodido en su papel de posto. Cada día que han visto que ya está muy bien, en esto final, en la era marrón, ya está en parte de la gente, en la final de la gente. Dato, a mí que no le hagan el pinche.
1: Joder, pero...
0: Sonda, Juan. La gobernanza de la gente,
1: que no juega.
0: Bueno, le he metido por la mano, le he metido por la dignidad de morta. Ini budi saya mendapatkan buku ane di gilde morna. Ogar menewetan wa, kenele yung bokun ba, kenele yung bok nak kada jegen giri. Arwa ngan di gilde laya, wi mendapa ga akan beha no ane di gilde laya. Arwa ngan ele hirun di gilde kan ina deko ma ba. Pat ele yung di gilde toro, kata. Tuga wana, ule yung tuga erona pada yin. Di gilde. Kamna yung nune erona sapur sa. Lapar kelas sa akan hati jegen. Nunggu balai mana elok kan kau lepas? Kau tak boleh kau tak elle. Kau jaga nanti kau kagak wadu. Kau jaga nanti kagak wadu. Profe, bebas lu kan kau lalu sesuatu orang BDB. Wajib pun arah. Wajib pun arah. Pakai lagi yang dijin promo, soalnya so adik. So kata bandar gue nak jilu, masuk nak jilu. So dah buku an, adit. Kata bandar gue, nuna nggak lupa kata dia ham ham. Ngamati nayo. So ngamati. So biar kata dia nasi nunda kata bandar gue. Remu kau napa mak? Atsina ada damai, dibina damai, tak wajah damai, tu hati manusia nak apa kau nak? Dia orang, hati, dia orang kerek. Okey bang, bayar wahan. Jika anda nak kamu kamu kerja jangan lepas kamu kamu kamu kamu kamu banget tu. Nak ini baru kau bikin pakai. Wati muka buka kamu. Waktu ni balik. Dapur ini malu. Ni aku ini cinta macam fatu tak kena. Kena cinta ni macam kiri desa wala bezir desa. Tada wajar. Misalnya, wajib mula hulai tam leh aku. Suruh dia dek wajib mula kiri. Wajib dek. Tapi kita katum. Ren. Karena tapi kita akan bajar. Masa tapi kita baik hari. Baik hari kita malam. Elderen. Wajib mula jam. Hanya ini. Tapi dek kiri. Polim ini bom bom dunia. Dia kiri.
2: Ini
0: bagai apa?
1: Eh, ini dia lah bagi dek. Dah lepas tak kau boleh dek.
0: Bagaimana?
1: Mereka lepas tak kau boleh dek.
0: Oh, lu ambil mana yang hai?
1: Saya muda lepas tak kau boleh dek.
0: Anda bantu ngurus barat. Oh, maaf, maaf. Pintu anda adit. Wenar lewat tu, kau jodoh. Yang sedang mengulang, pasti dengan maka, pasti dengan maka.
1: Dorang itu semua model asyik keluar. Ya, lo model bukan urut. Bukan
0: nak kerja kita yang kau ni. Aku ikam lagi kan kau ni. Aku nak kerja di sini. Yang ada bukan mana? Ia apa dia rasa betul tak? Ini nanti ni mana? Aku nak kerja di sini. Yang ini mana? Apa dia rasa betul tak? Ia apa dia rasa betul tak? Rasa itu satu kencing tu debe. Kepala ille, so ille waktu ille mika ada wadah publik. Ille mika ada publik. Kau ramai negar mana kau itu gerundi? Umpamalah kami lebar. Dah orang bukan di pintu bayi sekali. Baru kita pasti akan. Kau tu masih nuan. Ia kau rupanya yang kita tinggi. Kau ada mana kau? Kau rupit men. Ia orang bayar yang kita tinggi. Mujik ham ham. Andi andi. Dah u. Nama apa? Tanda kau je ham ham. Ah? Umrah nulen nulen kata bandung kau. Anu nai nulen kata bandung kau. Anu nai Nunjuk mana yang awak hai? Jadi, oh, numpat apa ni? Apa ni? Numpat apa tu? Yang mukul senhomode.
2: Siapa
0: nak nunjuk orang tak pun jawab orang? Ada apa tu? Numpatan.
3: de morongan kanu laye e o grand le xaraf ya kene to kom mi xoy tu xoyele fat imbiya ben fat ben wa koy ab
4: groppo fagul sunna monon ta o kino tin na gonum fusi mogol da fulim me ke wa xoy taani ga goy fat ila yo xoyele sal tigi ke fat da su toxit ila yo xoyele ma do da som yo ko te bu gu ma la nun ko lu de tana mo ten kam sip tero le ke anu nay ben repum we anu nay den nambak na hol e tana mo kam lu na ci gana nun o ke anu nay du na na ndie ma xoyele o te wa ten ten na ya ka ko o ko ru boy kam xoyele
1: de ti yo kam nun rek
4: lan ma ga hanata ko jek magaren to hay da ko xeyel dala way ya baaje
1: ajeku
4: ta gudu ba gelo ham no hel meke de ndax sa haware on ja jangoro ngo inore nga hospital ne membar me on ja nga bo mbinde me bak makne ambo yala de so biram men nana nanu yala baraje gre na barke man ja rawal lunde bangay gol tek no no ngen nayo maga hanaba to jek ma yam tam ka pana ka ande ne tele pana ke nyam ka pana ka ande la ta ko range no hale pana ke nyam ka dimla amono kene way baba insa eno itiro raga fadul tam maga Inoranga falun maga gamle ya nure nute tanan sahao merale ando nae ode tangan ol ne kaya hik a merale amma ya kita suto ayati misa pada ado ando ade tanan abo ke amerale je ma kam sahao onja ende ona nune tena bara ya nam panyange ma sa inna nune ai baba yi o hoye je nga kai tine akon
1: no na na na oro ba
4: panyange ma billa nune onja jonga astrail ke mam sa rafa
1: medel ho jam rek
4: ay ka da baye nan ka do we ye no le san baba yi
1: ten aslu
4: ora ko maten tik lay ko bi sa eno
1: ilay sa rek
4: mi ko e ada male kom kam so go garida hadi um tik go ida ko bota pa ku yok na na le
1: ah yok da thank you
3: wala fi ya gor
1: thank you mi jogo
3: ni ta banan rek yam koy ke yok nan yengole kamay

0: Grupo Fogole. Ndaw salti gi ndaw jaraf. Temet temet nage hiwa nun na kon nun basima ngolnu.
1: Ndaw bang de tokore.
0: Nage wasana nun hak yasam nun basana nun hak.
1: Yasam ima nun hak.
0: O ugar na menere yasam ugar men bar. Ba kod me aduko ki.
1: Op.
0: Venan ngaya fada budo. Venan loka na ha otoke fada ndes pajam angat pajam. Yasam asum ido yajam. Ohole yuko yu. Afela. Nakaje keyokit na ten.
1: Ayoktu.
0: Keyokit na ten ten dehuye. Kanu lele, lele nu chukundi gne bolder majin. Sondok no nakne. Mide kaje male huma ye nakne no mgayu den indok no digne bol pare. Soso gondok anu nakne am nakne mato ku anu na ye. O duwe di merevo. O nakade goha. Ari nanga puro nakaja hom sob. Ako malaya farimo nga obo ogar refrilir danda manga me bangambo ambol nangoyo waktu dia la aru kangai on nako kaga kawar bojak nini jaha ya koi ohu ga ona mena itta la ya on nako nako do vrek refo ohu bung na wate refimo na nale astafurla yang pante sefo na ke i jaha
1: iwa wo kagai odi gilo de kagai odi
0: gilo nawarek nawalo
1: i
0: Pambele faprimun ya irimun. Nakle faprimun ya irimun.
1: Okino kayo na.
0: Okino kayo faprimun ya irimun.
1: Digil. Barko wapes.
0: Koy.
1: Kino kayo.
0: Oharve na meno na. Nala atasyong. Ondi ko di tuyo.
1: Patigo gago.
0: Muta sa nan hakde. Kibug male mene rek. Sendem fiye. Nuna na ngayon. Inor mana nongel nasa kayo. Nyaja. Bosa dit mene. Tigo. Yamlay ke manule kamru melo bela kajau. Sot day mene. Kakot tonga bela kaja bosip daro lene bobi nyo lakas masar na in nangam nangam in pop patos ke men, ia es ke men, mages ke men, pop iso ke men. Kon ka ande rumo meni bela kaja wia umpada hunung lene sop ya roh, besop nene foduma. Kon adama bela kaja wapah, adam sate se apah, ke yuru le orono lene bela kaja wtu, ka ande rumo men jege. Kajarek, mfanya, rokma ano na warere ndak ayo anye dere ndak inge no fom baro le fom mreka faherna waga mona ngalus le okene lune nde tarfene de ya umma na ho ndak aga fom jari dan ke bukma tila lune adiga ka alo na ye ka mamadu ko lang pintiki olo si khalo na yo kas ke nda khanak mali nda khanan dadi ah nangyubar Allah kubar baba Oho ano na e mire imo ulang gelo na kaya kaya kaya kaya na bese di mase kaya. Oho ano na e kosa kan ga ho. Tabali. Kumbal giru na ate pali nabal jinten. Ole si kalay na ole. Kapka kana yogel. Tarsar sayo. Kapka mat kana yogel. Kano sa kadaro sa te bato ko. Yang gong bad na kayo. Koga me hubo niya balgit na mat gafa balik. Togon le kabalik.
1: Nuk.
0: Mide kamro kuna hakola ha. Garwal bati jilye tabali. Orumay na meni te aren teke kola ka felo ha. Ya teke gro ahko na ninami fanya ako. Oka ano na ya hoke kay. Awale ite ni jitke. Mide na hoke na toh sabo pa jit. Waga mide nila ya aren jitke. Na umlanga kaga kamla hama. Arake kanan jitke. Okey dengan hari dihen, daras karung esen, boleh betulnya bomba na sebanggam nyawa, sebanggiram nyawa, nungguin wangan lela juga lela karena arah kemat.
1: Kau ni mana lagu mahu?
0: Kau tu kau kaya rumah. Okey anu lela juga aku jangan dihen. Aku inan gelora apa? Coba inan gelora kay. Aku jangan hujan juga dihen. Karena korban yang kajang yang boleh makan aje. Mitkan kena orang orang lalu ni hukum di semua boleh hamjabi. Hukum di semua boleh makan rusak tiga hamjabi. Kagak rupa berdasar. Rusak tiga kan ada, lagi muka ribet rusak tiga. Nah rusak tiga ke hukum na ingat orang melihat kecil boleh. Nee lebih fener rupa tiga. Bila hiwalah yang lalu ni esang amok. yamlan na hako yaka mingi gade. Nyinga 15-4 seltike nangampu nangam kega o na tenula ya kega matenum laika. Kaji ka ano na yun kere nalu wamene. Kaji kwa ilo na purumban. Pankoy fo madak ka fo gre. Okene ka ilo hawa idgon. Purufalit. Okene koy ka ilo soro gatak to fam. Kaga takta ino agara geno na hoile alle ya kaga sal digi ho progreso mana progreso pan progreso pan de nur kan ino hu khatta khatta ba ino o ho ino mena le kan sak jalan aro kan mena sutu mena o ha rundis ma ta ha ho sak na min jalan dige o ho na ma tan le ra jugana le ko ma ba
1: digin
0: jalan jalan jalan he ino bu Ohono una zakam jalan tanu simkan bunuh. Tuhan pun terena lebih. Ohono una zakam jalan rulis manyahar, perulis manyahar nang sebagai oleh zakam tak jalan. Aften bala kini murgohna. Bagaikan aku kata bagaikan anu naik. Tidak sulit kerja bunda tidak naik. Dan dari dan jangan dina nyuadi nak peta upete kus. Dan suka dina lekak jaga jalan lebih. Kamu apa dek? Ia dah memang ada kau yang tepna. Ia anda. Bocahkan apa saja anda. Tidak roga sedori melakai. So, ini kena oleh kami jalan. Jadi, kau lakar seluruh. Bukrek kau ini tepana. Kau ini tepana tahu kinti saya afer tikor kumpul. Mening je ruang ini. Pap in geno hobu. Alaya. Angka jalan. Uwe tepana melakai. Alaya. Ia anda ke pap bina lewuna. Ingga asu pap bina biogna. Ia anda. Nak bahasa mesti nak jenok, mesti dalam salma mesti fikus. Mesti awal lalu, mesti kam lalu, madam jim. Tak boleh kam tik panggol, pertama mesti tik. Dah mana tu awak ni? No no. Tak kaya hutan beri cuma kamu yang boleh kam jauh hendak separuh gumsar dong lepas tu. Selkini kendek nama tu kau tengah ina mentu, kaden. Aku orang melayu orang itu butuhkan jadu, yang sama asal Maya kalau orang itu butuhkan jadu. Wajib tik, adib tik, ukur beberapa jen. Dah hukum orang lain melayu juga orang jadi tik di bawah tulang kamu, umpam untuk kamu, melayu ham untuk kamu, untuk kamu pun jen. Sembunan jen, untuk mana orang pun untuk kamu pun tikin tikin tikin tikin melayu jen, umpam jadi sarung ikut terus tikin tikin, orang yang nak tikin ane orang kamu yang kau. Roto, patimbak tanundang, yun sa yer, yun sa tegin. Menegin mo kung magigawa din na kamulang ulit ng bangkaham. Hina ko yung gawa maguma. At yung gawa ano na yung ang baka mo din. Hina ko yung gawa magmari. Kung ko yung gariyo mene ilo yung digne. Digne mo si tuin, o na lang ato yung digne yo. Wenye kau kau, wenye bukatina, wenye pialakat. Dah pergi ke sana sama orang tanggal jalan. Bukan orang memberi. Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan